0: dan dan ma haa
1: ara jigi hakkinde kadi no gonduɗa yimɓe
0: gasano ngu allah junno hakkille kanɗa ɗum kadi kanɗa

Kalau batin kita pada banyak tu masa jor kencing ni kalau ada. Semuanya kendera lain ini kalau kau bawa kau nanya jor mampan ni.

Kurun mereka yang ada di mana-mana pun dapat langsung konsentrasi.

kita pernah kan jauh berbelajar guys. Mamor bapa nana datang temu di kaki diwenye diwane gibai pak.